Hei, Akash fani aizol ani ngai thatu te chibai kan buk ve kan chu vu inju ni som thum sahni som ni paruk thot le niya kan hun chu kan tenta kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li le megahertz za point pasari tanga puan chu ani program puang tu hi marina le tan moi kan niya control room duty lal chan zuala ngai thatu te vu in hun nom tak mang turin Akash fani aizol chuan du sakna Ahlan Seu Ani.

hei akashwani aizol fm zo weza point pasariya changa ponani rjss and break ani atuna hen zo madar so mani ya zairi moi hun kanu thengle ta atun tum zairi moi huna hianin larem pui chak chuak fm naram dinale rakil wanun twang iten lengzem hla an sak ngai thain hun kan mang haudo na ngai thatu te in zawa hin kalolom chewa du sakna galan chewa hun thale nom tak kan man hau thai kabei se yani ama sabera kan ngai thak tur hi larem pui chak chuak zai heniya kangai emche ti hla ron sang

Itu nak kan ikhlas tak kan apa sedi lah ani ya harun satu kar kilvan ni tuangi ani zai kan ikhlas le tu hilarin pui sak cua kan ya kar lemak sedi lah harun saang.

bang chuang lo warranty ya ole khat chin ha kan chia ri phodang o chuan zai kan ngai thak chun zomanga anen daming than sang zai kan ngai tha anga kedi boi mam ti la haron sadon ani hela phatu hi f1 la sharjing ani.

tun tum zairi moi huna kan ngai thang masak ber kha na chuang eti la niaron satu kha josephine leram engi ani kan ngai thak le tur hi pc leram ra ta zai ani ya intong le nge yang ti laron sang

Hei, kas fani ai zol, FM zol i zapo in pasare tanga puan chu ane, tu na hien dari le chan ve ane ya. Voin ju ni som thum, to le ni kan hun voin ni na kan lo chan le don ta a, hun mang tu hi lan mal so ma kan ya. Control room engineer duty hi lal ruot zua la ane. Mi ngai tu zong zong te hin zwa in, chi bai kan buk thar ve le che wa, kan hun voin ni na te, a bula chan a top thang in, uluk taka milongai thak sak le turin kan som cheu ni ya. Kan hun man dan tur dun lok tlang pui ngai tha zuyang dari le chan ve tanga dar nga hian zai fakin hun kan mang hofanga he hun a hian pathian fa na hla mizo tonga sak kan ngai tha ang dar nga tanga dar nga le chan ve hian hindi hla lamoi tak tak kan ngai tha anga dar nga le chan ve tanga daru ka hian sap hla western music kan ngai tha zuyang daru ka tanga daru le midisom ni panga hindi hla lamoi tak tak kan ngai tha zui ve le anga daruk le chan ve tanga daruk le mi som li a hian chan chin thar mi zo tanga chair primary channel la tanga lak chon kan ngai tha zuyang daruk le mi som li tanga dar sari le minit nga ngir tling hun kan mang hovanga mi zo leng zem la lamoi tak tak kan ngai tha don ani dar sari le minit nga tanga dar yet inkar a hian in life discussion hun kan mang hovanga he hun a hian in fur le kai noi che na thleng thei laka kan fim khur na tur te ti thu puya mangin professor ladin puya mizoram university member imc geologic review board amin hun aron manganga aron kom tu tur hi market lan mon kime aniang dari da tanga dari le min hi hian chang chin thalang sa zul te kan ngai la zuyanga dari le min hi tanga dari le chan ve hian sa phla western music lamboi tak tak kan ngai la zuyang dari le chan ve tanga dar kuwa hindi la arjes choice in hun kan mang hawanga dar kuwa atanga dar kuwa le minute ni a hian in chan chin thar langsar zul de kanai la zui vele anga dar kuwa le minute ni atanga dar kuwa le chan ve chung hian zai ri moi mizong love song la moi tak tak kanai la zui vele ang dar kuwa le chan ve tanga dar som a sap la western music kanai la zui anga dar som atanga dar som le chan ve a hian in hindi la moi tak tak kanai la zui vele do na ne ale tuna chuan pathian fan hla kan ngai thla zuianga ke zaithan moin khoveli boma se ti hla sak kan ngai thla anga en la hi tuna fm zoi mun sang sang alonga tu song song te big takin kan hun kan tan tir changa longa thla tu song song te tan karon la ne khoveli boma se ke zaithan moin

kan ei thak ta kha minlo ka engem ti lan ya harun satu kha joseph zai ming thanga ane fm zoiza point pasari tangin pathian phan hla kan ngai tla chou me ka sms poron lu chun zom zela ma munin nam no thianin rjms ke chu ma ni duty tur ka hai velo ni ranti thoi hai ngun e maya in soi thai tur bi ki om chung lo ma mon hakte pa hin arje hel play le tur kha mengmoi lera nan thep nal thina mengmoi lera moi mun pui jelal zama omega sangte ya vikungte le ka tan meron than saka vikungte hin aron type meka hi chuna kina hem la kan play zo kan karon chier le me don ya ala tuna chuan la rut luizai kan ngai thla anga min thruai zel la tin la sak ilungai thla

0: atam lem lo bani ma se chal tlang lam panga khan a lo sur tam ti na ni khami a khan tui lon tui luang kha tam lu tuka kha khan a ron sa da ni kha tiang chi kha ni to wangin tu nai kan film khur na tur chu lui kala te hemi kor kan na ko a hian film khur nga em ni klem lai do khan a zo la po no pong school no pong school kal holam phang khatinga korkan laika tuina lak to kha tenka om to thina ni chuwang chuan hemi lai hun lai tunang lai fura hi chuan korkan hian film khur nge nge tura ni hemi chaklam pang hi hoi nge nge mo a ari hemi hemi tuilo hemi sabra kon kai kan tien chi chaklu to kan inven ni chu umlo na chungin thom ngai chante khatian chin ngai chante a korkan photong chi de kha fuma chuan min zo na lai tak in sak chung chang a po khan chu se khan tu na chuan leila leila po phal ni ton lo ta chu wa kan ti thei om chun chu enge tu na hian in sak tu ra ro mon na kan nei ni chuan enge kan dil hun lai tu mo a zol bi ka chuan dil la kan la bo se yang mithiam jok engineer te geologist po kan ron kan ron ang ma chop kan lo na yang tin lei lei chet lo kha e pha pha e kha ani mio wang in kha kha tul fe ni lo chon lei chet lo tur chu ti na chon ti lak lo hi om ta ni lei khoi lo thei lo kha om ta kha ti a khan film kur em em tur ni lei hi a inge se dan se chin na na chon a fe ra ni chu warning thon lo na yo tala pe lo hian amin mi lo ni antenna lei thi la han tla hak ha kong chi te ru nge tui nu han chuo kong chi te kha tian chi kha lung thi han tla lung tla nge kha tian chi ne nu kha atam me kha tian kha om nge nge ni chu chu wang chuan tu na hian lo thi la wa kan in kan kom chap kom thang kan lo lai a chul si ni chuan kha tian kha kan thi tla yang tin chen kha chuan tu na po hian ni kan ring a ban khur lai me te pokon awanga ban khur lai te po hi film khurangai e kan thret lam ve kanga ban khur lai awanga nu na chan hin tam tho nia chuwang chuan e nge ban khur kan lai lai hian kan vain kan lut thei lo chuwang chuan po tlang um jok te kan kan thien te him le him lo te a chak thang mo khatian chi him le him lo te ka kan lo thi tlai pu yang khatia kan vem pui lo chuan na lut tak hi kan chan fo mai ni chu ama kan tu nang hun lai phe chan tam le so a kum dang a chon e thadiam lo thi lo wa in khoi dang chi te ai so kho chung ke lo po mun chong chong a ni chu he ting la ya hian film khur tu ra ni kumin bi khi ma ka ti do chu se kai te lo dc officer tang hian fu lai chuan in sak te le le te hello tiang chi thu chuan xian ve chi na ni chu sang hi som pare sang hi som tu ti chau chang ga hun nei ta chang khan thu chu hi om ve de u zhen ni chu gu min bi khi kan en le ta pr te kan thir ko la ai en pr nong pang chi te le ka ti chi dc office rong rong thu chu gu min hi thu chu om mang ho lo me ni
1: ani bo
0: ru a su ra wa nga him na ang chi thu chu hi chu mc a chuan in kan le ma hian in mun kan le ma hian mithiam hi ron ni lomo he tianga in mun le ma mithiam ron na he ni po kan kal singa ai vetin che dan hi wang kho me mo pe dol man hin ve khan te chom je chuan zanga te sang khat te pe dol man ang chi ku tha man han te a men pe ka chuan kan lo nil tum phang lo ve ko mo kha de kan lo la sang te po om ve a ngai lo me han ti te bom ta kan sei do lai chu kha tiang kha kan fe en pui ta ni a in mu na kha ing sa man ni kan ti chu noi som ni noi som thum noi som wa noi za thleng lo ni 就正常啊，正常你正常，
1: 嗯，
0: 个老咩？地上跟东日本，看咪看楼里爬楼爬大呢，心楼跟地个，就楼里大些，地大土啊，
1: 嗯，
0: 为什么啊？为什么土个楼先大些？十梯楼是四楼些，
1: 嗯，
0: 我好像想到多嘞些些，不会差了多个呢，
1: 不会差讲，
0: 就引雷马烟，
1: 嗯，
0: 没甜没软能够。
1: 嗯，
0: 你爱上别个，他就按楼梯那边，因跟十多人在每天跟软的挨呀 ，geologist engineer 跟软的挨呀，嘛是啊特别难就按，
1: 嗯，
0: 因跟十多人跟软头头昂头一样，因门拉雷楼，雷都嘛因高咩都拿破看到没听，
1: 嗯，
0: 他点他就按因雷买跟雷买，
1: 嗯，
0: 每天跟软做去啦。先说点对小个呢，
1: 嗯，
0: 当大家说他点按雷断路，他地那地段我明白地来他阿哈多呢，
1: 嗯，
0: 可别就装出水多，当大家嘛，
1: 嗯嗯嗯，
0: 啊，他唱水的我那个，
1: 哦，阿贝老贝老，看来看，阿贝莫哎，没啷子咯，阿你嘞，咪因去跟萨达尼爱做了，阿你莫你老哎莫，哎，龙人金的黑他们呢，
0: 哦哦，
1: 伊看阿看呢。啊！因们内都的每边了嘛，阿布勒米的、汤阿米的跟的拆迁单呢做，可讲啊，得看因，因个，伊可讲单看因，开户那个阿老姆尼的跟下转，全我们可问那天啦 ，Christian 的就跟因啥东西啊？全我们的跟因忙呀，跟因路博啊，可讲看呀，哈因黑米的跟下迁呢做，可讲啊看，都的样个马拉提。คุยงี้กันจานหลวง
0: โอ้อาหิมดาดานก็กันสวยพอต่างลุงเริ่มเห็นกำปองปูงอมทัดไม่เห็นบุยทัดก็ไม่ลุงเริ่มเตะถึงที่จู่อินจิเนียร์รอนง่ายๆตัวนี้อ่ะกันรอนเวกเที่ยวไม่เที่ยวถึงกลางลำปางแต่กันโลอุโมงะเดินสุนัยไปทัวร์ที่พวกกันหาสานไม่เที่ยวให้มีอาหิมดาดานจวนกันสวยที่น่าจวนFit som ai tam hi, fit som ai sang itiang, fit som ai sang hi rim lewi la, him tlang pui, fit som jin po hi, himi a chor doang hi rimi la a chao buka, fit som ai sang pe, sang rim ani don juan bum pil tum tu lani, mo, ayo juan kayin rim nghe tak tak so lewa ni, din, poi mo, diw ju lung rim a hiyan, a foundation, a bulchut hi,嘿，咱们台湾本来的话，现在这特特去看来扩的哒，就咪中央想看红布咩啊，龙人的卡，点看看呢？地球冇目前呢？啊，飞机突到的就一部分任务，啊，转成都了。点龙人去啊，整那就阿里那些呢？嘿，龙人看的比看看谁大嘛？生日呢？大嘛？生日我就按啊整。那边就阿里那些呢，我们就讲，他们连卡当街跟他们挨挨的去就龙人帮来领导，阿些那当那张贴，就么，因他们 engineering point of view 中的本按贴出来那些出来呢，他们中讲他们连卡跟电器去阿些动的个呢，连些么都就非常去那些水对了，非常去那讲啊 formula 的话讲。阿不如出卡费土么差多了呢？就我们就钱土么么钱，你得了木高多了呢？就按钱，你有没那抽奖抽奖？就都那个弄那么大，你爱对那钱卡做呢？大呢？就按瓜我们多了呢？对于吃对于乱乱吃的那多人卡瓜微破烂的啊，还没啊大拿就那 design 大拿就按没得了卡干的呢？费土么费干的呢？现阿只个只件卡古啊卡唔多嘞，就古啊种对个乱错太多嘞，阿可以话嘞，那怎么古啊是用那个卡多了吧？阿弄冷棒干多蛋，龙干冷打弄冷棒干多呐，冷棒康米差低啦。这咪啊种干多蛋卡不会冇蛋呢，这咪干多蛋那就种，这个种伊五六九啦种，微破断破未来看，西门跌卡点看。อันหันติเล่พอทรีนั่นนี่มอหันจางเล่ทรีนั่นนี่อันนุ่งลำปังหลังเราลำมาขันมอจนตะปอชุดีดานั่นนี่ตาจินขมีข้าอัทรีนาจวนขมีอันหนอนะลุงเริ่มนุ่งลำปังหนอนะขันหัวยากะลังอ่ะด้วยอังอินล้วนชนะเชี่ยมตัวนั่นนี่

Run mun lengila tihla kan ngai tla a ron satuka Henry the Balsoma ani ema mun hin RMS coming in Norway chak chuan Sweden pon chakang rantia Sweden chu kan ti tel lo Norway chi ani o kha kha i lo bit factory na chalo FM zoi za point pasari ngai tla meka tu na hian zari moi hun kan mang meka e kan hun na lo zo le don ta der maya tun chum zari moi hun kan tla nunung bertura tan chuan Zorin zule king te indi luiti la sakan ngai tha anga la hi tuna fm zoilo ngai tu song song te tan karun lana ga soi tong khan mi zo hun big chu tun hi kan la nu nu ber tur ne ya maro chu sa pla te hindi la te da som le chan ve tling ngai thak tur lom do na pathian sara kan dam manga pathian ni zana lamoi tak tak me kan nin tong le thau don ne zorin zule king te di lui hemi kan thak zo hian RJ Suzanne Hovin Sapla, Western Music, Lamoy Tak Tak, Kanai Tla Zuyang.

hi akashwani aizol fm zo iza point pasri atanga pon chu ani vuin juni som thum tholenia kan hun chu kanlo du tok to anga hun man pui tu chawi hi larin omi kania control room engineer duty hi la rat zwala ani na tuk zing a hun pa nga ya milongai thale cheu don ya in zawain mang thavek ule